principio de hora de Antiopi Challenge. Ini kumiden si Maya Bosa, temennya buat subi seru. Buat tinggu sih, subi. Sana baik orang sawo bye bye subi siri kalau stop lo bosan. Waktu mi posnya fisikam fisikamente. Kita mesti tamu sama kita bertahap spiritualmente sama nosa ano. Avno. Si si si. Tiada bopos sih kau fisikamente misal.

0: mana jatuh minggu. Aku mas jangan jatuh minggu noche malam tanpa minggu sahur. Macam sini mana tapi rata ringan minggu malam.
1: Mario, marduga senang.
0: Lah anda mana mesti warang. Ini mana mana tapi rata 35. Nota sonho.